0: ini mana nak waya cipti tapon mungkin ini wakesan nak
1: nak
0: wame.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaku tribe.

0: Ini mana nuk raya cipti telepon mungkin. Ini wakil sama nuki.
1: Gam.
0: Cikitam.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.